0: koi tau fika fihe ke pongpongi ni te mihe fika fitu oi ka tau fika fitu kua hao lawe mai uena ke fasin
1: iyo a whaala piti vita ko ki kofa mwa mwole piti vita na tohi a ki he ki he hiwani na e tu mai peko peo siliva hu whaalupe ka koe ni pena huawe huawe fo hiwake ka koe hiko ki to fa wawa pe whanau atu ke fo hiwani ta koe koe mwole whalalanga eh? Ka yare maha fo hiwa mwa whau ke ha mwole whalalanga koe fu mea lahe eh? E koe ki hiki fa wawe fo pehe fa po koe mwole whalalanga te koe ki wakani koe le kina e eh? Mwone lau ai folofola kolosi ki ai ko api ko rakia ko angaia mwone au pito bitu fo hiwani te koe au pehe mai pe koe ki fa anawa pe ki fai toka mea pango ke kia halawa faha mea e eh? Fao fao pito ka koe loto maa ene maa tae o tua koe ki fao maa popo e fo hiwan te vita pea koe ki fao amu pe ia ka koe ki maari e toi ki huu hake koe e na ke tarao pe oku he he ma ngō fuu hato ki waka ke kumi ngaha ngai fonga ki fai ake mea koe ni e eh? Fo hiwan maa la pa koe ko fao maa loat koe kane mo pe ke te ngata he na kai ki umak fo hiwa aya fo hiwa ke te vita maa o vena ole lea ke kai ngā hupanga lupe kato pe ka au atai te loto kai anō mo fo iki au loto atu koe ya mo ia maa loa pito mo vea pekita po kama ka fo kia te vita mo vela maa loa
0: iyo ko fao maa loa atu e uena vela kua dana ki mai
2: ya ka bea ya uena o mea hala whakau ka watu i fo la hae e te sio e fo nua hiwa vai ni kwa ike puri ia tau tolu
1: Iyo, iyo.
2: Kau kau kau kau kita makan ni aku hiba tevi tapa tonton. Mai nau ilo ben masih ini dek I atere.
0: Kau
2: ya. Kau masih kau ni kau ini kau sa atere lele.
0: Kau
2: ya. Kau kau kau ni hiki kau ni kau.
0: Kau hiba. Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k